0: abalekile wanuna afambile kutana utasala uti khoma xihlaya sopho so mbeku vuchintsha mahanyelo
1: xa yini weke gongorila ukota sweswo

0: Cupa Tima. Vunandzi bya vunanga. Patima.
1: Handle ka lava va pfumalaka mavoto ku fambeni ka vhiki va kona van'wana lava va votiweke. Wa ku sungula I Elsa Tembe, vhiki leri a kume ntsena mavoto mambiri, kodiku rakwe IPM07, vunanga ali akala lirhandzu, na kombisaka doropa ra ka Maputsu. Muvhoti ku va nga humi ka ntshwantshwa vunanga.

0: Stima.
1: Ni 21 mavoto ikuma Melzo wale kamanyisa unga ingisi ivunanga lebyi a itelaka na byona mu vote hi ku tirhisa code ku PM3 akuva aya mahlweni kumeka ka Phatima Maputo.